Va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va indiru va